hi sweswo ke xaka ra mina la rhandzekaka ni kombela ku i nghenelela la ka nongonoko lowu hi vulavula ni kombela riqingho ra n'wina 063 730 7890 hi kota ku mehena n'wina hi vulavurisana hi mhaka ya matimba swinene ngopfu lero ni kombela ku ri i nga ri no mina a ndzi tshama ni nghena a riqinghweni no mina u kota ku yingisela a hi dyondzi n'wana mhani ku va hubyeni Vision FM i huvo leyi i kumekaka yi ku rhamba i tikuma u va part ya ku vulavurisana u ri kaya ka wena teka airtime ya wena i kota ku fona aka 063 730 7890 hi